0: Maril tau jalan Jehova.
1: Iya Maril tau jalan angkaya. Iya ke Maril tau jalan olai turia. Iya ke angkai ke Maril olai turia.
0: Iya ke Maril tau jalan
1: jangkarno olai turia nilai Yesus Kristus.
0: Meraya

0: lelo nabira wasandugu losodwa Jordan nedo ikinke jegele labo losaka o nabira sandugu atua enkare na gana ngari apa Jordan aem ergelata tankata poki enke sambuare ure enkari yak na dou ingua shumada nedasha ko oropati wolo enelakuwa abaige Adam ina nasaba nari ambara ya saratani wore nanari yaka na nangari ado yabo enaiposha ya Araba enaiposha ya mwenyan nedungo katokol nelangil tunganaka ayim ingishaki noto eyeriko Nejo romo na nabishana wora panna kaza emera Israel pogi enkopna royo wore lela polosak ona pro sanduku losodua wala iduriani neza sheden kop na royo tam polos olke jule Jordan omeraba na ne de polosho pogi aralanga Jordan
1: oh hallelujah
0: ima
1: kage Nana rana ngola yang nekijanka yangini.
0: Amen.
1: Olangini.
0: Yes.
1: Miri shema ndedu rara. Toni ngosindo kiti nagirasayo.
0: Amen.
1: Kake raba la mara ngamusimu inono. Kanyo ito ningo ye telesi rata kwanzia Joshua 13 mpaka 17.
0: Amen.
1: Irejo biblia maigila kinejo ore na ora kepe eroronda bion kejoke lelo apolosak. Ona bito sanduku losotua lola itoriani. Lengkopo kin nkari yake Jordan neita sheye ki nkari yake Jordan meitoki aruko ore nenari yak nado ingwa shumata neita she aru patuldurobo neago ore akepe edomunye iltunga nak tongo borilenye ejopea lang Jordan tenebole la apolo sakona piro sanduku losotua taduga iltunga nak ore akepe ebonu lelo na piro sanduku losotua Jordan Nedo ikinke jek elelo apolo sakona piro sanduku atuwe nkare. Na kena ngari ya Jordan ayime ngilat tankaraba poki nengisambore. Kumanisha kenga tengisambore apena. Ure nkari yak na adu ingwa shumara. Neitashi a kwa rupati. Olo. Enelakwa abaike Adam. Nina nasaba natiambara esaretani. Ure nena ariyak na anangari adu yu abu. Enaiposha e araba. Enaiposha emunyani. Nedungo katukul. Nelang iltunganak aim enkishaki noto eyeriko. Ore apai nakata eimira Israel pokin enkopna toyo. Ore lela apolosa kwa napiro sandugu losotu walo laitoriani. Neita shire enkopna toyo. Tempo losor kejule Jordan. Omerabana neidip ulosho pokin aralanga Jordan.
0: Amen.
1: 0702-393-917. Araki 0732-992-321. Kama reji ito ningwele sirara le Joshua chapter number 3 kwa ziyo lgerile tomono kuni mpaka tomono nabishana kanyo intenge na kewan
0: Amen
1: kanyo intenge na kewan ola ini ninguni nafasi nena tangarni Yesu Hallelujah
0: Amen
1: kiriba salu ngana kwa gira aitenge na turore ilanka iteneboyo kito ningo basayo Maya nefam Hello Maya Merido ilo gana kwa gira. Maya nifang?
2: Hello, Maya.
1: Yes?
2: Yes, is yankani.
1: Hey, bad.
2: Anda, masaji.
1: Lebu nyo tolto ilo pi?
2: Mama wa amaru shugini ya desinta.
1: Ehe.
2: Maya nga mama mazo wane mbo kinari.
1: Ehe.
2: Aranga sehi li kwa nka on. Ama asara amara majudu kumia. Maju, madruja sumara.
1: Ehe.
2: Kankare dina gira asaw ene ama gira faga na unyedore no sina jo maafai shumara nko
1: ehe
2: aida ngama sinchere
1: ehe
2: ware ene ama jo ororei o sandugu lo sorua mayoro nanua jo ore sandugu lo sorua ama ororei
1: ehe
2: nemere mbroge na gul nemete mara nemete mayu tankai mbroge na gul nemete mayu
1: ehe
2: Abone inare ne orga jule yolda nagira anangari anangari ne anangari abeke lo jarpo wakana asapo kai ore vyodoiki lavolosa kana kira sandugu lo sorua ne jo biblia ne em irunga napo wakano sojira enko anaro yo alang ne wa erengana nuka wa mere nruho anabu ni mitumai janka
1: so lenga pastor jesinta Eh, amu kama de amari na jiki ingwa shumara. Was it a waterfall? By the way, I show you an idea.
0: Yes.
1: Ama de amari na ingwa shumara. Koldo nyo de ingwa. Amen.
0: Amen.
1: Eh, eh. My yenisam.
3: Hello.
1: Yes.
3: My name is Yeso.
1: Amen.
3: Arbasasin.
1: Eh, eh. Kore oyo laini nungoni kama ati nini ngele sirata maya nifu
4: hello
1: yes
4: Samuel karimu
1: karibu sana Samuel
4: aitanga nore mantine oyu mbelu noro
1: aha
4: kore niko don mantine oyu adu kumigelu wangkai kentunga no Mata la rigo lo lumi sengitoria pogi.
1: Aha.
4: Na na de de mala la ko los ta ta ngan ari.
1: Aha.
4: Ami ko sengitoria ka.
1: Aha.
4: Na ngore. Na mo na ko na de de ngoro.
1: Aha.
4: Na de ngwa ti la lo. Ta pa mo sa.
1: Oh.
4: Na mo hen ba ngan pa.
1: Wow, amen. Meren dogi, nemirore. Nemirore. Aso leng Samuel. Orogale mwisho kangai lekai ah kanyor nanu nduat bolokinot menyen nduat bolokinot na giren kyange sinyari
0: yes
1: I show you gawa na ji yesinta bolokinot aja amada mare na ji ngwashumaza eh ni jui na nyasha ana kyankare ana ama ni waterfall
0: yes
1: mayen family
5: hello
1: mayen
5: family
1: yes
5: nelly
1: eh
5: Mrs.
1: yes amen amen
5: kajina mbele funke
1: piste aha
5: wewe dada nano
1: eh
5: tene kishanga yoronga ni nafal
1: aha
5: ningenza ngai magitoria ne ku ningenza maga kai naga mini nano ajo kishodwa ngai na kidoria ta shumata
1: amen
5: na gajira sheben sana imwe muru or motio
1: asholing mayene femelo esimu na be mwisho alafu basi baishole na mbaso eh kigira po kina itanyana tede mwa jogore na
0: yes
1: merai oloyolo enkia ngasinyata yana grabu lukiyo
0: yes
1: maitanyana te buge Joshua chapter number 3 kizira lukirile tomono kuni mpaka lukirile nyele tomon onapishana mayene femelo
6: hello mayene femelo
1: yes amen amen
0: yes
6: so
0: boleng
6: nala masak lagi dia masak lagi ada nih lapor na ada malu punya desa
0: yes
6: kalau mati sama kata saya mama jo tu oleh kene apa dia kalau dia pasti kalau orang orang berasal di Ya benar ya jo isang kaila serama yang kolon.
0: Yes.
6: Mana mana punya ni yang baru dia nak bahaya dia nak kari ya. Ia tu mak ya jadi yang lagi boleh ni tu dia nak riti mesti ni ni lah. Jadi yang kaila tu nak yang kolon nama mana dia awal mana lagi. Mesti ni yang asal tu nak.
0: Amen.
1: Lengo la masharti ya jeti yewe ineji ntasegerani.
0: Yes.
1: Kandika nyake baena kubolo itai.
0: Mm-hmm.
1: Eh, time should come.
0: Yes.
1: Very fast.
0: Amen.
1: Ole nambasu.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Amen. Kabisa, wale doi enkitengena nekinotote telero rilankai tembugwe Joshua unia mpaka matomono kunia mpaka tomono na abishana.
1: Uh-huh.
0: Nekinderu nyana di doi point na isho yoke singa nkai ya mpastai jesinda.
1: Uh-huh. Enare.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Nje, enana tejo mere ne midema ito la hiruriani.
1: Kesubo.
0: Wale po kitu kina kidema yu tankai.
1: Mm-hmm.
0: Edema nkai ya itashe ya nkari ya kanaru kuri teleke julojua le Jordan.
1: Mm-hmm.
0: Nero dulu wa jo meretai ene midema yu to la hiruriani.
1: Kesubo.
0: Wale nkai kitengana nanoro nanona.
1: Mm-hmm.
0: Wale nkiru koto neye wengkias.
1: Kore nkiru koto neye wengkias.
0: Neye wengkias.
1: Ah. Mera kore nkiru koto meri wengkias.
0: Yes. Na mera matokeo.
1: Uh-huh.
0: Amo iruko ulo singa lenka yu anabira osanduku lo sotu ajo.
1: Uh-huh.
0: Esho yu kanka yu anako papa mudeba isiligia.
1: Kaya madile lolodo mnyaka airaduikia. Waliamini aji.
0: Yes.
1: Nedumu nkejeka airaduikia nkaria kabisa.
0: Kabisa.
1: Hii ilikuwa moto.
0: Ne sapo kena kirukote nje.
1: Uh-huh.
0: Nepo nikien kias. Uh-huh. Aroro.
1: Eri nkirukote sapo neas.
0: Yes. Neas.
1: Hallelujah.
0: Nebo wow. Yewe nkiruko rangi nyo.
1: Enkias.
0: Enkias.
1: Mm-hmm.
0: Na nanyaka sina unu itengenu na jo etianka ita doko ya lutonganak lenyanak.
1: Wow. Etianka ita doko ya lutonganak lenyanak.
0: Kabisa.
1: Uh-huh.
0: Amure pe yadumu ne ele sanduku lo sotua.
1: Uh-huh.
0: Nirodolo ele sanduku lo sotua enti ankai makeon.
1: Amen.
0: Nirodolo ajankai nati doko ya lutonganak.
1: Mm-hmm.
0: Epo ito.
1: Mm-hmm.
0: Wara nkai na itengenu nore nano.
1: Mm-hmm.
0: Nano rajo eji itabaya nkai enanaisiligye.
1: Amen.
0: Amweto ripo labolosak.
1: Uh-huh.
0: Niru kia ripi nkera nari kito labolosak.
1: Uh-huh.
0: Omedepara langwarka jule yorda.
1: Ulo shopo wakin. Wow.
0: Nia kutabaya nkai yosiligwe sho.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Eji.
0: Yes.
1: Kwanza kabisa mato shuko hunuru empisha empa stage sinta.
0: Yes.
1: Ama adaya maare na ingwashu mata.
0: Mm-hmm.
1: Ke ya kwanza nare.
0: Yes.
1: Kore nteki ya dokoya. Mm-hmm. Sida iti niki yelo wajo.
0: Yes.
1: Eto limuwa teneweji tena Bible nejo.
0: Mm-hmm.
1: Na ora kepe eroro ndabi onkejo kwa la porosa kwa na pilo sanduku lo sutua lo la ituri ya nyankop wankari ya ke yorda.
0: Yes.
1: Nejo neitashe. Kage nilutu alimuto ulkiri leto muno imye details el nare.
0: Mm-hmm.
1: Nejo ora kepe epo nule lo on na pilo sanduku lo sutua Jordan.
0: Mm-hmm.
1: Nedo ikinke jake elolo apolo soko na biro sanduku aruyankare.
0: Mm-hmm.
1: Na kena ngari ya pa Jordan aimingilat tankarapo wakine nkisambari kumanisha kora pa Jordan.
0: Yes.
1: Melanga yu amu.
0: Mm-hmm.
1: Etiwa ne masha na jie gira ikaja
0: alotu.
1: Mm-hmm. Nisi swala ito dine.
0: Amen.
1: Kigira ngola ima kengiti sagam na langiri nde pile palo esukuta.
0: Mm-hmm.
1: Neki jete sharaki anaruge iragira rindu kina langini juu kanyo wapa pete sharaku la runganake anaruge ikaja
0: airagi. Yes.
1: Ama dizenesha emege imagankare shumare narugi.
0: Mm.
1: Kumanishe ingasingasa aroni.
0: Yes.
1: Baga nedungori ya denyo.
0: Mm-hmm.
1: Enkari.
0: Mm-hmm.
1: Kore sininjaba kulo melanga yopa Jordan.
0: Mm-mm.
1: Tengeno erungani.
0: Yes.
1: Tetungani sho.
0: Uh-huh.
1: Yes. Na kuna peta sangai airane nkingasia. Na atini yu ni yila ajoke yila nkai mba.
0: Mm-hmm.
1: Erwejo ganka yanta anyumera ngasangara dungori.
0: Mm.
1: Itobiraki nkoitoi aradiyatu uneweji neranangunye nkariyak.
0: Yes.
1: Eranangunye kuna ariyak.
0: Mm-hmm.
1: Na kore kuna ariyak na agingwa shumara. Meaning, inwewe jine shuma.
0: Yes.

0: tomonare nkagenya tiatu mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: ndoto emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm
3: ndi manoto skiza tune nekepeke ne shati wipoke ndabana NET ndi manoto skiza tune inspirational motivational jokes arake bible verse show bible verses tenera oratuto joneno nera waki 23175 na free of charge na ina ma confirmation message mwa safaricom na ila tumena do skiza tune nekepeke ne shati inspirational motivational jokes arake bible verse ashu bible verses tena waratitu joneno nira waki 23175 na free of charge na ingama confirmation message ingwa safaricom
4: Ore sirren na nyugi.
5: Nesira giyogi sirian.
4: Ore doya ngolo.
5: Nemwi giyogi mayenat.
4: Ashire gino ngire shine mayen FM te maili tisa.
5: Enkorika.
4: Olo shibora.
5: Enaibor kewariye.
4: KMQ.
5: Ngatu.
4: Ndire ngayu jadu ngire shini no mayen FM.
2: Mayen FM.
3: Emba ni kikirai makiti yatu yon kake nyama yente nkolo ngedu tata. Wale ti yatu yarishata na jina ake yako atasena. Mbana isi ligi yugi lariko lang ti yatu wa ingiteshine maa yin FM tena Kenya. Kira duwa mbana isi ligi yorais William Ruto. Luwana lilo ushole Kenya. E jure ti yatu lapetini na ake yako atasena jena je. Idipi ntoki na jena jena je. Na atasena wena wena. Nile jugure kuna na angisiligat kumbuk ni tu itabari. Kakwa ba isi ligi yugi lariko lang. Kutoka MCA. Shomo bungi. Shomo Senate, shomo governor, shomo human rep, mbako rais. Na isi lije yuk, hajwe kiasa ki yuk. Kenyo rana mbana yuwe de siriani. Nejwe yes. Lepolo shosho tia nyamali.
6: Mitrokini alongani.
3: Aya long.
6: Yes.
3: Kaya koro lalongani, yes. Neme nyuri kikuwa lino.
6: Yes.
3: Bita ino rapa ikio bote mparete.
6: Oro ote, neto
3: mbana.
6: Oro asaye kita yutu yungu yutu wanga jijiku.
3: Yes.
6: Ndugu yangu, keri siyasa ni rahiye utongana. Nejwe kore na hii, lalo kijanani.
3: Iye.
6: Oro ene bukiro kuni.
3: Ho.
6: Wara baikata ata.
3: Yes.
6: Emite joro yoko loge jana niyara namburuwa. Ne somate.
3: Yes.
6: Wera baiketa ata.
3: Kaishwara kasi.
6: Wera saa igibu wakolo. Waje kanyi nengendo so jongkarda sinyo rungo pisi ya jumatatu. Kaigiri doko lobo kuro kuni siyaji. Enda arana ngai siyaji. Enda bali nyo.
3: Enda enjo wiki enna.
6: Iri tukulio yudu mazishi. Nejo wera baike saa ii.
3: Yes.
6: Endu ngigia kananu wajo nasa nanu na ananga marihimu. Sawa.
3: Enjo waka madara.
6: Wera naro munu ni nye. Wana yuni na bobotor anu igeresia iranda wiki
3: yes
6: ndokiti ore nena na ndokiti na promise akio na atuli sana sana
3: ndoki
6: na inusu akio meribi yangara ajore ba yangara na jena akio kindipendo kinajewa na je kaketo nitukonia ja itu debi
3: kendu wareno mbani kisiligegi nitu abaya
6: en kake nyama ya FM
7: e jamasi
6: wei
7: tuma abo nengen jamasi
3: ipo lengen en kake nya
7: terakwane
6: wei
7: Tuba dole.
6: Ipo oleng.
7: Eh, jara ipo jel masa aja na masu da majadi.
6: Karibu oleng ole masu.
7: Eh, ama isteri yana nenang kaganya.
6: Bi migi ada nyamali.
7: Eh.
6: No lo yogo dori bola itu dia.
7: Mas, jara mau jalan mana kai? Oleh dah.
6: Eh.
7: Aronu merasa na nol tenni. Maya lo na naya ni jalan masa aja na bo. Ni masai nere go an ni yor masai re dawlo sia tani le ni mo ama ro lo ngani ne ama mo ri yawan ni sire gar ko kin na re jo e do lo ngani kai ga drang da bar bara ra drang da si vitali
6: ndio
7: era raisi
6: yes
7: ore ra ve lo ru en karani ne na na ran der ma ba ge mer ndu na ra sa ge ena sia sana na ya ga ida ro ne Oi la la la ore ndugori sapoki na usiri. Ta siasa nega ngamu azri ngorori kan le siasa na lutu.
6: Ndio.
7: Ama do izi ngorori ndori kan dana ara siasa na lutu dera na waga ore le lore gelu agi nero dana ara ge mer er nento na rasa. Ehe. Ele awo le ke sian irma sa yamo are gelu ro soko kura.
6: Ehe.
7: Ari ala la na ngoro ngana alimu na no alimu na no gara na bi to ya la mara ma ndo ya du mesi no. Na alimu na se barra. Ele awo ma ele awo fara baro je ni jela la gara. Ero la bando yo ni ra wondo yo ara jo ay nda ki yo gara bara bara to an kai ga. Ele jo ki ora na bara bara. Kaya ginda na ra gara ero de fe ra ba mu ni wa. Nela dra ko la ba sai. Jadi awalnya sungguh ya dengan nak kalau si lima pakai woi ni juga mea. Orang yang nak ingkar woi ni nama ayi, dia nak buat ringkisu, amu yang ini ramai kisu lah, bala.
6: Ini harga ramai ayi jangkop.
7: Ini harga lampa kan boleh si. Ya lo lihat apa lampa harga jadi, kalau yang orang mungkin resisten. Anak-anak yang bawa siapa? Jadi ada siapa orang barbar itu merantau kan? Nanti orang merantau tinggal orang naga resuma, demisi.
6: Jo.
7: Orang ni nak bawa si rumah pelajar lagi. Orang awal ni orang Hindu itu ina kop arambe asal lagi ada darasan ni. Orang awal ni bila Hindu itu ni dia lembu. Enggak lagi darasan ni orang enggak lagi kerja enggak resuma. Orang nolong neluru leher siapa neluru aja. Kanyo zaini ziru ngoro kanyo ziru ngoro nyo lungani ere jazen tuki na ore nolante uwe kile wile wantoi uwe ajo egi zi uwele kere shen tenye mea razendo niya sakura yo nilimu
6: we
7: ono ngora
6: yes
7: zimoru nolang amo ero ni ngora are ero ni ngora are ero ni ngora wantoi uwe ajo egi zi uwele kere shen
6: Asho lengo le masu. Asho lengo le masu. We.
3: Ole masu suta magadi.
6: Zonu mwana na project.
3: MCA.
6: Yes.
3: Ole Grishan.
6: Yehe.
3: Teneboru bungei ole sunguya.
6: Ita jahidi yogu
3: dogini. Takaja do count.
6: Nituwa bayote ni.
3: Yes.
6: Olo rejage kalori da baginda ila barabara.
3: Oro sitima.
6: Kanta pala bagini nukinja kimdo ya ashara ya roka ikai wala rakata. Wala kaya rejo uro sitima. Ta. Ura inkara. Mirugia sumaturike.
3: No, nawa ina gurithongishu.
6: Eka kenya maian FM. Alayang kaka kenya maian.
8: Kaya gani?
6: Wei.
8: Iboling.
6: Iboling.
8: Wei dalam hal orang lugu.
3: Ela orang kita kisah orang ngaji.
8: Ai, ti ngaji rampok aku.
3: Cikarai doi.
8: Lagi double mana ni ada, nang kalau kita lagi doi negi deh, ni susah dek. Kau nama nara lagi doi lugu aik, nara ni negi deh, kau negi jogi suni si.
3: Ayo deh negi mana rampok. Nong ajar apa kita tu murkawan nangku.
8: Eh, gelaiu, gelaiu. Kali dah tu juga ni dengan yang rumahmu.
3: Egi sudah nak agen loh itu.
8: Egi sudah loh.
6: Maya nu naira kami rejoi apa?
8: Eh.
6: Mau kagak naira tu yang kolongnya utara udah nama kita.
8: Siapa mau kembali? Kita orang mana lujur?
3: Egi, mereka tu orang
6: orang yang makan. Karibu yang kiguan.
8: Ayah. Aduh ni mana yang kiguan? Oh, lari juga lari jalan lari juga orang kampung lagi.
6: Jimmy ada.
8: Lagi ada.
3: Ayo.
8: Lagi ada orang kampung lagi.
3: Si lo lagi.
8: Ega lagi ada. Si ada orang kampung. Nah, orang kampung ni kerja siapa nak subuh ni? Ada orang barat le sirip le kita jalannya dah siapa ni dah siapa subuh ni? Orang pandu pun bawa nak dek dek dek. Eri tu lagi nyala nasi dalam kotak. Nyawa nak lagi nyawa saya lo. Tidur je ya nyuruh sih nak. Kalau semua nak duduk angkai ya jangan menyakiti gigi.
6: Nyawa merah nanti duduk nasi agak nanti nyeri asih.
8: Mungkin ada nayo nasi apa bungkil bang amur bungkil nasi lagi kira mungkin ada nago kubang.
3: Soling. Eri je memang kita dah kalau tak kalau
6: marah. Okay, mimi kiasa, mimi kwa dola rangi kiasi, na mukiasa isindio.
3: Eh,
6: amekare na ulogani ugiluni na kope na MCA na raulo ugiluni na yaro governor i, ya. Tamauni, enyangu sinema level acho.
3: Yes.
6: Take saju.
3: Ken duatenu, mbani kisili jela rekoli dono, kutoka MCA, mpaka president, nini tabaya?
6: Enka kenya mai ya nefer.
8: Wei. Ibole.
6: Ibole.
8: Jamasi.
3: Wei.
8: Ibole.
3: Ibole.
8: Mama Junior nasi muri wa lolera.
6: Karibu wale Mama Junior kejo lolera.
8: Yes, da ya lolera wale.
6: Nime nara kabisa.
8: Aime nari ya mwala ini angaji na jinge.
6: Eee.
8: Na ure ramu, ruhara yu hudu migi ya role nge lero wanya jorga sula.
6: Eee.
8: Toma roli mwene jaga wa yu ge ele orbunke.
6: Eee.
8: Deja orbunke.
6: Eee.
8: Kana jingi ngishu. Tadu mwala miguanzi ya kajasto. Kamera reme ama kato. Alanya kangaire ni jana lele barabara la kajasto. Ailiru rao. Unanyilu ira mwiji.
6: Iloito magadi?
9: Me iloito mwake ye mkiwa roga jada.
6: Oh, ee.
9: Ya kukila nyuruwa merirogi. Eri agaba yu, ya nae muna sharaki ndai matane zewe, neji karori zenewe, sivi rali, o, naraki rani zeni. Ero nyak lome, ero agarra gedo, eke uno rani angkaja mugeu. Age merin, meara nerogi nari.
6: Ashe.
9: Eh.
6: Thank you, Mama Jimmy.
3: Neju, eno longa kayemu. Kura olami.
6: Ashe.
3: Neyet.
6: Angorong karno stage, meara no stage, na iwe nga yankan yu nonebe yin kiteke bao.
3: Kizu mo kiare jumbas.
6: Na ikero na dola shofa. Yes.
3: Elimu ajune japa keshe sibitali.
6: Ehe.
3: Tenne.
6: Ehe.
3: Ke unu angaji.
6: Kake.
3: Kake kete yetoki.
6: No longa bayegi.
3: Kiro. Mba, nigisili yu alari kwenye rinu. Nitu itabaya. Neta ala machino ngolpe wo shikura.
6: Enka kenya maa iya nefem.
3: Maa iya nefem, hello. Maa iya
10: nefem, hello.
3: Nenye na?
10: Na maa iya ni.
6: Oh.
10: Enda kutuwa.
6: Ipo oling.
10: Neema raro
6: li. E neema.
10: Kita rayo. Rande marigo vamos tarumbe.
3: Le bunyo rolo.
10: Hello.
3: Le bunyo rolo mato ngie vizuri.
10: Hello.
3: Kini ngito ye?
10: Oh, pare rare na hero rumbe. Le ndo hero la rumbe.
3: Ehe.
10: Kaya rare.
3: Le bunyo rolo la mi kini ngito ye so baragi. Wesu ji
6: network nyandro no kidogo.
3: Ngiselegat.
6: Enka Kenya Maya FM.
11: Babu lai.
6: We.
11: Kwani Kenya.
6: Karibu oleng babu.
11: Ay, morning.
6: Morning, how are you?
11: Ay, fine. Nanya somebody one.
6: We.
3: Morning, morning.
11: Ay, long time.
3: Long time. Agere je long time.
11: Ani rora da nda lo nyara ga bi dinga da na jam.
6: E kidenga pi.
11: I don't know. Ngara form simongwa ni yote ara kai kachele beula.
6: Ee.
11: Banya sabaruan.
3: We.
11: Ngara ngendo mono ya ngai ya maila ba.
3: Eh, simle ba.
11: Nara ngoro aljani.
6: Ee.
11: Ole magra ra singala ba ba aljani sindai.
6: Yes.
11: Age ne sina de garer garer garer na jol du alla. Na gira ge den den be ni ni sa na ge ni na na ge ngisi.
6: Ndio.
11: Wala na kula diko mayolo kaje ya hisukari na swagi yo. Kiara na yo kule le salai. Kudadra na daba rebe ulla yendo na gisi bidani. Maje ya la yo le yo tenjenye iko na na diga dile kwa na dara mama dini. Ya majo gende ba be ye na kala na dido idu dido rende ya kuno loiga. Amanga la ndeni du ndeni du dip aje la bugi ya bega ndo ndiba ndeni be embala na mna nesi nae. Wale na musila.
6: Ho.
11: Na musila ye yo, o si ale be ulla, gi yu do nyura bra di yo barbara ni amu ajo le na shara do ni bega gwa leso ko lor bisi.
6: Ki si lige banda ajo to be barbara ni.
11: E si lige yo ni ja ni ta.
6: Ehe.
11: Ni ja ni ra ni nyara ga di sembe ulla, ne jaba ga lor ga ge lor la na ga mu di si mara ja la ba ya ni mongo.
6: A sholeng.
11: Ale ya so sale ndo ana gi gule mongo, na ga ja di je ru be ulla.
6: Mera nja lempa di ni mongo.
3: Ha di mongo, ka shorta ke di si den.
6: Eh,
3: hai, ashuri.
6: Ikatotra gyo rukadwe lakai mbongo.
3: Nduat inyi, mba naisi ligegenda, yes.
6: Kendo rumongo leng naisi ligegenda ngana? Yes, na maa lenge cha maruli muna, nendo kena naisi ligegenda nitu adu.
3: Jawa mana tara jole biashara, kake lutu isi alimuna na pogen, kake mepeta feelings, dadu nduat tau.
6: Sao.
3: Nchua diya. Aligi, haike mnyama, ore haike mnyama, ne mboli ya nana sida yole ntongkishu, tata, lasho, lide gelo ni pokologa ni jore ko na ke ko mongel lamber to ko logna bonu pii ni potin kirete sio kino to ore lasho atanyabulu ayukitiwa nakata lasho ayotagira kurukutui ncho enabuli na jene haike mnyama nemeata nchere kitu rupilo sinan biyotisho oso minonok nkishu lasho kuwontare ora yeto pokini jeno nkiri na enabuli na isulta nakata yutu ya grovet pokina bana enekata aneke kile punye engolono sese na rebu yaritini na kejo boost immunity itagol silo ikilo nkishu nuna mera maket u nkarno nkishu kwa nkishu ate taasishure enabuli na jene haike mnyama ingwe nkambuli haike mnyama.

0: Sipa katokoli nye wangana olo shone solaki teatu ya nkake nyama ya nikindeperesha ya nikigwana na ikwerisha ya nikijio enora tuti. Ukiolonge Jumatatu, meraba kijumasa ramanare mirosho sungwa na enta dekanya. Ibu idhari ntiamasi, uidhari mbrale nkabele ya mekote Emmanuel Olekisemi.
1: Tenebo nanu PK ileleo na show saita kweni.
0: Ye nikigranga maratutu lo murua tofauti tofauti yolo sheria po wakona tuti le murua indi makashomo. Yankoito ya jona sabahidhi na jii ene WhatsApp, yankoito ya SMS, yankoito ya simu. Njoo yuko ratuti le murua. Kanyo na lato dukaya biashara ambapo ken imuruwa na bani niti
2: oratuti lemuruwa kiyaki watangani wajidani sonda namuruwa asajiluni kanyo na maya na sensi daya kanyo kanyo na rama na kanyo kanyo na rama na kanyo watangani ala ito kanyo na rukulio na kanyo na kanyo na rama na kanyo na rama na kanyo na maya na sam ala ito na maya na sam eno na sam kita kira na leleng Agaknya ni mah agaknya nak agaknya ni mulai dah macam ni agaknya agaknya ni orang cerita dah mana agaknya kalau dulu ya ju. Ini lagi mana ada mana lagi di mana main dulu. Pasti dah jadi yang main dulu agaknya barang agaknya orang mari agaknya dia ni rujuk sebab kan doa. Mereka ni mah agaknya siapa yang sokong ni mana agaknya barang gua ambil siapa nak agaknya ni saya ni kita berdua. Ada ni mah agaknya orang nak raju mah agaknya orang nak orang kita siapa punya agaknya nak ambil agaknya barang kita siapa beraju dan belajar. Kita lagi kerja sama dengan kita dengan orang Malaysia, orang Kerala kena anak kita dengan orang Malaysia dengan kita macam apa yang nak? Kalau ni kalau macam ni, semula kita jenis ni so, ni kalau kita kita pernah berhenti terbang. Amala kita kita orang Malaysia sabu kita kerja, nak kerja kita kerja, nak niya, baga kerja, nanti sih nanti sih nara berhenti. Oh ya, nanti kita kena ala kerja, itu Allah saya kerja orang Malaysia, semula saya nak kerja orang Malaysia, nak kerja nasi bini dengan nasi mani ni. Ini orang ni kalau ni kalau macam ni, sem. Anak yang beri nilai orang mungkin orang yang tidak pernah itu orang lain juga mungkin orang yang kurang orang yang merasa agaknya nasi bini baga sama ni, aku nak mana beri dalam aja nafsan. Lagi banyak lagi orang agaknya ada orang soal lah orang agaknya ada orang agaknya ada orang sih dah soal lah orang lagi. Bukan orang agaknya ni juga jangan jangan lagi ni sebenarnya agaknya ada orang sih ada orang juga jangan mana sih ada orang ni tak kalah kembali lah tu orang agaknya beri nilai orang beri orang agaknya dalam aja nafsan. Orang yang begini saya ada lagi mana lagi yang berada dalam orang ini jika bukan agam mereka lagi ni paman lagi baru mulai ni, bukan orang ini bukan lagi yang mereka ini orang ini jenis sabab apa sih jenis fenanya, ni orang ini jadi orang lama yang FM, itu kaya sih yang Allah kerana jadi orang yang kerana jadi orang yang bukan agam mereka lagi yang mata pun bawa ramalan hari, aku orang ini jadi orang lama yang FM, bukan orang ini bukan lagi orang yang kerana mereka ini mana bukan bangke mana. Awalnya rata balik itu soalnya kerana ni ni lah saji ni lah kerana kita main naik teraga kami ni lalu guru ni kamu perlu guru guru naik ni lalu sebab naik ni rai yang kita main ni orang kita main yang ni apa ni? Ambil apa nak cikar para guru ni ngaji cara beli beli ni naik ni cikar para guru kumpul turun kaki nak kerana kita nak tuh ni lah usahanya. Orang yang jalan ini hidup yang lalu guru naik yang ni rai yang lalu guru yang ni cikar naik ni rai yang cikar rumah dia ni apa tu? Yang ni rai naik yang muda dia sembunyi ni apa tu? Bahas ni apa tu? Jadi kerja yang saya solan dah orang yang kita guru mana yang mereka ini yang muda sini yang pagi, yang muda salah sini, bawa yang muda sini yang pini, bawa sini yang pini. Jadi nak ulangkan anak-anak yang bukan orang guru mana yang kita yang mau. Jadi kerja yang saya siapa yang kerja orang orang bos, kerja yang orang bukan bos, kerja yang bini yang bini, nak bukan sini mereka sini yang kita tu. Nanti kerja yang saya mesti sini yang muda sini yang kita mesti yang lama yang asam. Ada yang lama yang asam malah yang tinggal siapa yang jadi sibiran itu hanya yang siapa sibiran dia dengan mana sahaja saya jadi. Orang itu mengerti apa berbahaya, mengerti apa berbahaya, yang dia mesti yang siapa berbahaya ni ni. Jika nak kerja dia, mana sih dia juga na, dia juga na, mana kerja na, raba na, na, alam na, na, nak kerja sih kerja beragu. Ada yang lama yang asam, mereka tinggal siapa orang yang bermain yang mereka bermain sih dia bila orang media. Ia tak mungkin pada orang yang dia lain ni, dia orang yang dalam dalam dia sendiri ni, dia orang yang dulu.
0: Danielson.
1: Yeah,
0: temuru wa sajuloni.
1: Yes,
0: aka na biondolu.
1: Nara na mwaro la
0: biondolu. Masa dia na dolu. Kaja vaksina kijo Danielson.
1: Irobiru wa lengwa la tuti temuru wa kashira Danielson maksina ra 81%
0: Ndugu yangu wale the mkolo ngemwele na akeji Father's Day.
1: Father's Day. Mkolo
0: mashaba. Mashibagamoi.
1: Yeraba yelo hapa vayela nyenka.
0: Wame nyenkera. Ngekuna na shida sasa ni ndoga nabu. Ikara mwanangu wake liko na yogi. Neji alikupost. Njake pia tukimpost. Meri tuwejo Happy Father's Day. Menye nkera. ne yolo rasiduo maana ne yolo tepat ne yolo ajoka nyobe jineje ne so lake
1: yes
0: minji lewo shage si ora beji international women's day ora beji day of the girl child ora beji whatever nini nini 18 days of activism against GBV na kulipo woken najiki shage ayi wake sirwa sidai na kolongo onto monoko
1: yes
0: wote ne lozu meda kolongo olawa ni ingili wena joki aliku post
1: no ndo ngulendo kana bona na ibale nyaka nyiro dulala rabala yola jitu kya kesi yo shi selengen sana sana kona kuri jiga itu kya inyalo ngulunyi me ngolo na bona rejo kisi nyen na Father's Day
0: eno lo na bo
1: ya
0: eh
1: na wore yola jore menyengara na menyengara ye
0: ibai
1: inyengusha mugatu minyeng lutu wangu milutu
0: ninje nage menye
1: nage menye sawa
0: ehe
1: kage kitu nanja ne rejo maiko amume wajibika
0: ehe
1: sio na menye nagare na nungoronye ni abachana na chana hiyo sio atabala inasia
0: unnecessary drama
1: changa ore kwanza na baba ile nye ba kitu kitenda ngaikaja
0: tenda kata bubo na lutu
1: aitutia
0: ehe
1: sawa
0: ehe
1: njungule mingine kimposa mu ni lebo soltonga no like nga
0: ehe ne wala rabal ne mete naki kilola rabal ngador ne je migi isina kagura kendo the day
1: yes
0: ore don kolome wale kitia kata yo papa po kenen kera lo menyen kera kidi kera po ken happy Father's Day
1: yes
0: esho pakino tane bor mari telenye agora na kenye idla rabali
1: e humo kando
0: humo na raja jama tane ndo gi post
1: yes
0: anga ni post agi
1: ndo gi na amita kaje
0: amita grai
1: na amita grai
0: jo yo ora chuti lemurwa
1: ora chuti lemurwa
0: ora chuti lemurwa shomo ndoko ya yuri ka joko loigiri
1: mmede
0: malda yonda na yanka di meado
1: ime wane ora tiuti le murwa
2: ora tiuti le murwa da yanka ganna tar da de grodi age ri sarna ri jabe honna wala ba lu sena da gidingira ne ri karenye na ra na ri gi jamo ko ko ide gi jabina pre de wala maindeleo sino se ne oyer barbarani marfa ke barbarani indi no ya maya te dore dan kurule la barbara le ngos ko amun nya nor barbara le ngo bang mar barbara se beto kul hoy nya baba gen ne rol tu goy tan kon na gi cit era ra ne o ye nya mal tu kul na de ne lo ra bi do ya ra na la ri a shi nya ka sa na ra mi de ba ne ga go nya mal li kara gi ra ri jam ba yo tin ne lo lo ten an de ra ro sia go lo ni du mi a tonga na an kara ma te so na ne ra niru ba wan te shor ma sai ne ma de ni sagya ngara to mona na yi inge ye ne musela panjeri ora mera gwese era na ri giro ro sha ga ro de ra barbara ni to ni ande ba ma sai ni wei amun wei ra na da nyam mali lo barbara nor barbara sta bola ni niru shulun ga du mo holla na mora ba ro na de ro to sei na ina la ngara na de bo no ga na em ora ge ro la la ge la ma inde le o ta ma ni mus na ra na de se yo sitim ma yo mona horbunge ya de nda bayo sitima sugulu ni bogne sekani amare nyamo hanara lo bare bara ne mere sugul na nyamo pro go sitima ne lo ra ro yo ni jolo borso it ne lo ni tala hegi amba lo mulo mo sibiya igara bayo sitima na pop na sugulu ni na si esegani yo mona ga na ya de beta bayini amare ne lo na na ya ve aseta ngaran da mata ara am pala senka wani na ngara gi na re te yo sitima nega una yana malina ko mona ya gra tini ore dile no yo do gai na ali le beran tento ngo ni le le beran nga ka nyang kai ni na bora na ari ne we ne je ele ne we nguma mi re nguma mi ani sini mi re ngi lo mi hele mi ani sini mi re ngi la so kar mi ani li ne au na sa da la jo ore u chi mi ne ma hage me re ndo na ra do u ne nge nga sia mo re ne ngo ri yo ndo na ra ngo na na no ma sai ne ne re ndo ne le ber mure nanga sai na bora na ra na sia ya golle ikwa ra yo ngi dol golle de te de inkilo ala si ne nke nga sia amuni nyanto ki ma ya mana ai bungira na ra ntonga na ti ya ngi shu ka ga ta bwete ni nyabu e ge le bamba ngi bidi jor me ka ge me le golle to ngi shu an ye go mona ga na ai ti ni ngi ndo ntonga na lo do na ga ya na o ya ga shu golle ye nyo na ai ti ndi ro ge ta si ni o yo ndi amen ke nga sia de na go me ara ngi shu ala hera la la mun de lebi roi ne mera inde sai nan de wori mor so muna ya inde biro ge lebi amun inde ra na rangule ro mai bungira er ma sai ti aru shi ore vi lo roi la mai de le ta na
0: Orbalozi olekauma temuro najo ena maisigiria asholeng kaja maxine kinjo
1: kabisa tobiri olengo ratuti lemurugwa pongezi sana olekauma neno swa pole pole kwa kitaratibu maxinara 83%
3: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.

0: e Kristetu ebonga kinolo ngano jo ajona sabre dire u ele barnoti jo pillars pilonje Kristetu o pillars pilonjo singolo jo sekena yai raba yo na sai yanga kenya tiatu yanga kenya mayen
1: Mayen FM engaji nero wadwa engaji nikuorwe lio
2: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
1: olono ngota
2: kona baridi
1: medungi
2: meto
1: orupo simuru
2: eora kule
1: rotian
2: kisiriri
1: esikirara
2: nikiti isi naira sirasa
1: maji moto
2: tenebo okatakala
1: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olo show
3: Mayen FM
0: ninyawangan olo shone sula kitiatua enka kenya ema yenefem tenka kenya na ulongi duwa ndugu yangu neti nkumoko
4: nushiati
0: na mita grei
4: urenye wante ndugu ya ndugu ya ndugu yangu
0: ehe.
4: Siasa ormasai vile ndi bele kenye ayayayayaya
0: inyaka kenya
4: ule dynamics te siasa na ime gulopa kiyata
0: nera
4: age yudu wapa na akifundisha sinije yu yes tenera adu wapa uri siasa na lazima bi manyai akai kiuna alonga na kuifundisha hiyo kanga manya ndugu yangu kibidi
0: manya
4: uri alonga ni boga gere na shingu dulu rika ni gero alonga ni ngasa live dishanyo enge manya
0: pe manya alonga ni
4: yes amur ibale ajara na ina trend
0: amenge manya
4: lazima bi ndashe na manya
0: ni jage be tu manya uri speech no penyo na nyambaka no shi blogger stara na itumia simu yenye ajuna sapetu mokinate pe duolo ngangi
4: amaru duwa ndokitu munite na ate yuwa na siasa saa ito ngoporo masai tana jokitu wana lasima
0: siasa lo show
4: yes
0: loro masai
4: yes
0: nabu
4: lasima pe manya sawa mjil raja kata nga manya
0: gari
4: number two lasima jo na asana no nabi ngu jura roto ngani tata ila bubu
0: ayya roto ngani
4: iya ni
0: ngu jira
4: ngu jila bubu rara na kurra ngop niru buke wana na muna yu neto dolu vile ni pimpa ya sana
0: nta nyama la ngop kabisa o trambolistik of endologist
4: ya
0: epistemology
4: lasima sibi ndukutuku
0: ay tukutuku
4: oh yu ude dokiti nilimu ini ure na adu angaye na lasima na sibi yolo ka maasai sidai lasima bi impike ndunge tharashi kila statement
0: ndunge tharashi
4: rajara warma sai
0: ambu ya marki ek
4: kigwa ratotona
0: ame nyanyo kaza legja
4: kwa nitu kie buluta kigwa ratona inengre rona inengre ajo kimbung nitu kie buluwa kaiti ndi wenji nasa joki meike rasa yire kube
0: meike
4: anyu maana ina metali misi ye maana kilo itake yanga itu kie unina rudwe pekirai vas e biblia
0: wara joti le biblia
4: joki yangu
0: njaga vimijo nejo e biblia
4: Nejo Biblia rembugo la ebeso. Ya.
0: Neji era jewele.
4: Era jankai, tai honda la ri oksidan, ana nanu.
0: Nejo kejo ore na bugu na kejo.
4: Bi boro na bi boro la loserat.
0: Nejo tene bele ke jaldu ana la ini.
4: Jo.
0: Ai mu ango to yenya toro. Nejo nani ngako mona nyati ke.
4: Yes.
0: Ne bele ke nyango be nyai shu nyango be nyi. Bai shoro grimpo kisidan.
4: Yes.
0: Mwisho ala rekwa nisile legend ya masi. We.
4: Ure zaida na. Yani itu intobirua. Nitu dungu ina.
0: I'm telling you.
4: Yes. Kejasi yelo mwono.
0: Na yoko ni anabarari isi ya
4: sewa. Na anabarari
0: isi ya sewa. Enke manya. Tayo loke masai kwa untani.
4: Yes.
0: Njorundu ngetherashe.
4: Yes.
0: Nimela mwono
4: ili ankai. Tayo ili nkobi ntukutuko. Lasima sebe ya magini poro nyo. Mwono ili ankai.
0: Yes.
4: Mekuni anabana ji. Teana agalo ni. Nasha rangu na yendoki najiwa na ji.
0: Ure sisi ya solo sholo wa masai. Kenyo rengire baya ni jenke sema. Ti adamu nare kari kwa lang nare kata. Othoriko iyo. Na hake jolo alia walang. Kao mwono na tuene banji. Na inyamwene banji.
4: Naiwanya sabu, bina kau show ini lorongan ini.
0: Tiga wih, naji nela role. Emindo kita.
4: Jadi apa ni sih?
0: Ini rapi nggak suka sih. Mungkin sama.
4: Kalau bini buat lorongan ini role jo eh, yang tak sopa. Kali yang kaji role nggak irasio dah doko yang tay. Marah sih nanuai itu kita sabu. Orang itu kita naju.
0: Yes.
4: Napa umum yang naru nak kerja lorongan apa kau?
0: Umum.
4: Kamu orang nanu kau nanti kita doko ya. Jual lorongan jadi kita lekai lorongan. Orang siang kai. Karo lunga ni sile gayu ore siankai kayo lo sheria na yolo ndo na yu na isome na konaja ore bela roneji Orang ni sedih dah. Kau kerap.
0: Kerap bi. Kau dah siasat mo. Kerap bi siasat mo. Empat kaki ni aku. Entuh kan aja ucang kamu. Orang
4: dijo. Orang rara nak siasat.
0: Wuih, ni aku dah
4: kerap. Nah, orang tengah rakyat. Enak kan orang
0: ni? Enak kan orang ni?
4: Nanti, kaki rongga.
0: Nanti, nelayan apa kan nyolle?
4: Nelayan kan
0: orang ni orang ni. Kau belum sih kata lain lah.
4: Yang ni orang buku sempat kau ni. Kau gol di dasi.
0: Kau gol.
4: Ni orang baik sahi. Kau ni orang orang ni lay fundisha.
0: Ayo sih, nanti orang niu.
4: Ada ni orang pengen manjapan na yulo nanu. Nijo majing enesia sahi.
0: Kau?
4: Ya majing, kamu jo na orang nanu na yulo na ijo ke jo padu yang kita polite.
0: Pol oh, kau. Kau biji na enesia.
4: Ya kau itu untuk na na rana limu. Bas ini kira-kira ini nama na yu. Rade ini. Nene jo rade wibo keke gara. Lagi sih naik ke masa itu kinta,
0: kinta
4: ni. Merah orang dokter nali muda yang wajar.
0: Ia ni entah sih.
4: Merah nak apa?
0: Kaya entah sih ni future.
4: Asal usul leh orang orang nak muncul kaya pernah sih
0: asal. Merah sih asal kalau nasi dan.
4: Jusan ini baru kita
0: berdoa. Ah, tiada. Kaya nyala. Nyalah nara nara tu ke suji oleng. Ia bukan nak itu era social media. Ia kau beli lu untuk nasi apa?
4: Yes.
0: When am I apa?
4: Yes.
0: In fact, orang ambisi ini. Kini pergi dua korup ambisi. Ini kini kalau yang
4: jaru dua bolong yang kaya
0: nak.
4: Orang ni orang logik ni muzik ahara yang kunci. Ajun tak ambil eh. Negeri muda jenalu. Negeri sih bisa mesur ke muzik nobo. Nah, nasib dah kira dulu guling.
0: Yes.
4: Kamu mengangkat dulu ya relegi muzik.
0: Ini balai nak
4: aja. Ini jawan
0: tam. Ini jawan. Ini deh. Entuh mai yel. Orang orang nari sana jadi social media. Enak digital platform.
4: Yes.
0: Enggak dah ini pun sih jitu hati. Jadi kalau lekari kau dejo, iya mar dia nak om. Ising kapo doi, anas sing hapo. Hehehe, kau berasa kau na, kau nyawa na support. Lepas orang itu so, na ni
4: apa? Kita propaganda sabuk siasat.
0: Yes.
4: Yang ini begal-begal orang ni nimba.
0: Yes.
4: Kau kipole.
0: Teh, kau kau itu kau nengok mongko. Megalanya siasat. Ya, ya aku polai je
4: buat. Megalanya abu-abu begal nasi. Paga, kita ni dua paham muda jangan kiri kiri nak banji.
0: Aiy. Di fonsa kaya kau masai.
4: Yes.
0: Pih, ini lu ni bolu tu, kau lengan apa nu? Dua nara yang bukan nak buat apa kini gitu. Semua dua orang kan dapat duitnya siapa? Itu share dua itu sih.
4: Yang orang orang yang orang kengas pun sebodoh dengan life condition kemanya. Mereka anak itu anak manja, bayi pun ngemai, bayi manja. Nama dua orang dari kan ini sih ni agak ay ay ay
0: ay manja.
4: Cukup cukup kuasa.
0: Jadi kalau cukup
4: cukup. Orang life condition apa? Yang ini cukup cukup mu.
0: Orang kengas yang kemanya sih. Yang kemanya.
4: Yes.
0: Ini banyak.
4: Hanya saat dia saya dia orang nak nari siapa?
0: Ini kita orang Korea.
4: Ini kape.
0: Ni
4: wipe motion
0: zaidi kwa baya.
4: Mwalimu dongan bunge limbusa tina gamba njia lulu liana halo.
0: Jina rangi ndo kudo fani. Demi sudo mpaka kuli ndo nejo. Yamu anyo rangi zolo bogo soya duko.
4: Zolo ibodi. Miwele sina.
0: Kya? We? Uri mbara njia nawa.
4: Nejo na anyo rangi yol doka.
0: Indo yol doka.
4: Yes, ni washing kai kanda mama msimba.
0: Nejo mwalimu. Siluan lagi.
4: Kare lukula.
0: Iya.
4: Kare naik lukula.
0: Orang yang royal doga.
4: Yes.
0: Mbak ini pertama kali kapten kakeknya nolong dua tahun ini cepat dia lomba apa terduga tiada tuas sel sel nolonga. Ia teriwin kita kurang World Cup dari ini cuma nobo olapalile. Elari lomba lu senarai untuk kita mau. Wele nak live ini dari ini cuma naudo olapalio pishana. Orang mana macam ibu kan? Ibu ni yang kita guna hari. Na 104 yani mechi na raip o mechi yungwa nili mwini siya jokara mkwa viroka loroka 10 African nations na agra sinje take part na agra shiba kino sinje neti ya tuna kesha na GNA World Cup wana tiki ground na yungwa kuna bapo wakini na ikiti siyo ground mendo kuna UK24 live stats mezoare shira po kena grand ili ya World Cup na ikiti maka yadari ya na ye UK24 TV K24 Plus o K24 Digital dunia ikiwa grao Tuko Grau na K24 Lifestyles.
3: Iningo engineering no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineering no Mayan okibilinenya na sidan nigente sheba nitobere nkolongino inage app nitume yokte ngoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store downloada rata bitumi yokte poki wejiniti more sauti moyo
0: Ekeji Media Max Waves tanka kenya no long eduo tata wariyate na ape Media Max Waves na mede nkibinti ya maya nikito kia giroti ya risha tapoken itielo shule Kenya ada nyisi de loro polusien ya seta shugli zwera mathare no poken ne menyamal yata K24 Plus shoma Google Play Store arage App Store download K24 Plus nore kata poken na bani niti yewe poken na bani niti na ishepa kino ni duwe ane soja nkibinti nipo ken MINFM Google Play Store arage App Store download Media Max Waves na ekipi kende shia tepo wakiri shata
5: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Kuna ni manodoro vya nisila nulente na kake nye na olonge dura ni joka yugura niki gura na juu ene soko fast tena kenya na kelele kwa lingi tesimuno ironya *666# tegelo o sanduku boti ato sanduku nileki nchoke o O'Reilly nitumukata rone roka pina mpesa nereo tanyo elele kitumuro vya nisila nulente ayetu mpaka nkalusuni nara ipu ni terishata nabu ita mkatisi nkumuk na inakatayara na fasi ni nchinta yena dua pesa isi na nulengi tesimuno ironya *666# tegelo o sanduku bo tiendo sanduku nile lege nchoke nitumuki aripeka pin nitumuki tada aterawa tanyo itumuro vya nisila mpaka niyajo na sabla yedero nkalusuni nara ipu ni terishata nabu uripita mkatukumuk na yara na fasi nitumina dua pesa isi dan
1: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: Chulema, etashama nenyora samur, olchamus lambaringo,
1: lambaringo,
0: esula telekipia, nenyora kajado, neti jenga yenaro,
2: eremaya,
0: ashamu, ye oisabeke yuokini, maila patenibo,
3: maya yen FM.
4: Uyi, eto dalgati.
5: Sungolio dela aranya nyabata kano leng, ojile socho lewe njibarun darasi, wan darasi.

0: Oramati, ibudare olashe lengiteng, simel ole sentero. Online ninguni, no number sidana na ingwa soko fastam, indi mtata aru ole sula.
1: Fiatwa? Oramati.
2: Alafu, uluku nijibu swali.
1: Swali?
2: Yes, era ni swali na hili kwana. Amolja nilengi jabe.
1: Oladi dawai.
2: Yes.
1: Amugeji na shura samburi na jul dawai. Ne jama. Njua na ngra el dawai.
2: Kabisa.
1: Njua ngra el dawai. Wewe ngi jabe? By the way amukrobi.
2: Yes.
1: Robi ngi jabe.
2: Adonda ju robi leng.
1: Ni rejona yu ngla na iruwa. Kake era ushi ndogi naji. Oral tenyo bolengi jabe.
2: Yes.
1: Ne ndogi tanaki jabe na jana ngi risai. Ndo naji na siri yangu.
2: Ha.
1: Yo la serie amburu haliki
2: irogi
1: nyago era lo solo lor makindi malda nebru lo lor makindi
2: kibru
1: bra nemelo ga bolo solo lor makindi ka bolo solo lor lari neti encholati ajo nas neti ko lesidan ba kigonja ko jo ay gonja ay ko kidogo era jo kay ka neti makindi nor lo solo na ko beran sania na ga jo lo solo lor manyali
2: haya lor manyali
1: na ga ren gijabo le amu bu ya lo solo era don na jo kukuri
2: kabisa
1: nebi ga lo kukuri nyo olo shoro ba gro ni abi gri pa na o de bay o bor ni chemu shay to to gi ba ga bi gi adu na o taro be pep to shule la do pa ye ko o taro la do chura ba shay gonji ba ga bi gor ko bu na o gra nga bu
2: ni nya la ay ya
1: na bi olo shoro la nyo lor ma nyal lor ma nyal
2: te
1: dur ma nyal ngar ngar lo shoro ba de ngi jabo le
2: Injaribu?
1: Yes. Na wala inungu ndineti ya ndine weji.
2: Yes.
1: Nino siri ngijabe. Olo soro loro manyale.
2: Yes.
1: Olo soro loro makindi. Ona siri ya mburuo. Ona siri ya mburuo na shai.
2: Yes.
1: Oishe kibayetele na joko nadi ya mburuo. Kake pake bea jongo sinye na shai. Jake pye na jina shai duo nerogu wa sida yuleng.
2: Yes.
1: Neti yukule na shina jendia kule.
2: Mm-hmm.
1: Tindi yinye ngasa ningu weleng. Mm-hmm. Tanga samulumu. Njabe ya kenjwari?
2: Ni
1: mulumula. Ni
2: mulumula.
1: Paye ngasa kwansa oke mb Wari nana nye waltogi na juu waldawai le nyo
2: Lengi jabe
1: Merile kaili dawai le na kijabe saizi Laki Ongwa songona la hini ni mwani Njo odo ye obo waro okuni ongwa na jongo Madia matengire shende mayan Na ate kuna sairo hii ena Kenya Nikiti Mayan alo Hello Mayan
3: Palasi mengire
1: Uwaye roi
3: Uwaye
1: So papi
3: Kalau ni sikit je lah, nah ini je lah, yang agak-agak amat serang ini tu.
1: Eh, kalau ni buat orang juga macam nama, ya, amu juga lah doa gerak jumun ya aku.
3: Eh.
1: Apa lah komplain nak banji? Ayo dong ala doa jumun itu yang orang nama ka? Oh iya kalau.
3: Amalara, mungkin dah melaya lah, biar aja lah kalau mana. Ini jawab lagi lah, yang itu boleh.
1: Ini jumlah gaya raro, bolanya rangka ya, murahnya rangkom beli. Nanti komplain, ya ni. Nanti jadi cerau cerau ya. Nanti nyalakan ala doh.
2: Imagine.
1: Ala doh ya. Iru doh mana lagi? Nanti rabul.
2: Complainers.
1: Wah. Ia ni atari.
2: Sana.
1: Iyo, ale berarang gay. Ale beranu gay najo yeso tado. Nile biaga nisa ino.
2: Yes.
1: Mbaganya, ibu nyesung kulo namun orang ini meri dua lagi. Ani olala, nando gay rabul.
2: Yes.
1: Meri jo siagi.
2: Maya nello.
3: Alasi.
1: Wah.
3: Boleh.
1: Soba bi.
3: Amehi.
2: Iyo.
3: Soba.
2: Iba.
3: Makasih orang kaya ni.
1: Kabisa.
3: Eh.
1: Iba eh.
3: Oh, saya punya nama dia nama Ali. Kita naik biar balut siapa umma.
1: Oh, karibu sana.
3: Ada yang naik lor, nadong yang marinya tak?
1: Oh.
3: Ia ramai bawa lor lah umma. Orang anak wajib milik siapa? Nonton mana gengnya?
1: Dengar lo.
3: Jadi ramai semua orang oleh berita. Allah bapa gitu i.
1: Oh.
3: Antara saja ni. Antara nari di invitation.
1: Yes.
3: Jom dua pokok yang masih jadi jelas itu.
1: Ini jadi apa pokok?
3: Maju tu pokok kin nasa serian
1: Ah, soling.
3: Ayam, masih bayar lagi.
1: kabisa igra dia do ngaso ngan ta kuna sa migra nya de madasa dina igra jo ongan sa ongan ol do ngan bo ware o kun ngan ngaja de jongo maria maria do nyo
2: ora maji
4: mayene lo
5: ela maya
4: mayani na
5: uwa lenga ngaja
4: iba
5: ara ya lashe
4: aranga mu
5: lashe
4: oye
5: kaidim dara
4: kende mo yo
5: Morodi boradi na treasure maya ne family emuru anya maranda gua. Muru ana na nyogila wane nyogindo mono ni janga yana she.
4: Ashe.
5: Ne isida yanga genyany.
4: Eh isida yanga genyang.
5: Eh siage.
4: Eh.
5: Isida sinya na muru angi jaba yegi dalta ajegira bige jaba ucho ngolo ni rogiro biju. Ta ginja nanga yana sha ne ninya bae suji ni janga yana she. Tabala maribe ka gulo songwan.
4: Eh.
5: Na sa vin bae gira re wala she.
4: Ashe.
5: Loro mana ne ile maranda weri giro ba sela yele le mo ne barwa se godu ile rela
4: mm
5: ne bar miri sela ni da maranda weri giro le senja ne ne nyot ni je mi di media ngai
4: mm
5: Allah mba bari giro ile ro izo
4: mm
5: boye gudi wonje gudi
4: mm
5: arma se bo ken aje na di maranya ga mo menya na di ngai na ro ge sigar ne me suja na da sa ya
4: kabisa
5: e amba na sinja mba idi engi de se nya mu gigira ga iria maria mu gare nje gudi ne ona gigira ga iria ma
6: ah so le madam treasurer
5: aya
1: Allah selengire thank you kabisa na jeto mbara kuna sale ni ngira bodu kwa so ngana imara ngandu ratu no shit tare majaria na jegas ni ngura na jene box kaja
2: alo
1: doko ya ngura na sina ngura na jene box sale ni ngone ranya star 666 hash
2: ni lagi lol box bo
1: kero box
2: ile
1: ro rinoji
2: di roa
1: ni de mahmara
2: le sulani
1: kabisa kabisa de ma sedo yara le sulani kiana yenjere wore shilingi 5000 kumbo golenda site yetu ado is tech nati atwa shilingi 2500 wore mayemaki ngeda mayemaki miara noni ni mingi zaidi
2: kabisa
1: yes

0: Yes.
1: Eh bye.
0: Mhm. Mhm. Usungul di lo lagi rabayo kil dekani aja.
1: Yes.
0: Any half now nango ke jisha half an hour na ye ji nusu sa nango rabaya sa anade. Yes. 30 minutes past saa saba.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Tinewoji enkolonge Jumatatu
1: ndio
0: nitana bor maida lino.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Negara sih nafas dalam negeri mungkin ada jomo, dan terlebih juga kayak kayu sungguh naik ye, engkau nak barang nyo,
0: bermain
1: dari nu, ambil cinta nak bermain dah, kau sih lelaki lebih, pegang nyora nyo, pegang nyora lah doy, bermain dah,
0: jadi,
1: yes,
0: nanya
1: ramai atau lebih hari nu, nah nyaki orang, kayak dengan itu milangku, kalau ni pernah lima jodoh kami orang Rusia,
0: yes,
1: kambis, nih kurma na bermain tapi pokin,
0: yes,
1: dari sumbi, nih jodoh bobo engorunya, ayo konya. Nek dengar
0: ada apa? Kira kini dia bilang kan, yulur dia ramai
1: bangun. Kami disuruh nyanyi, kami disuruh pakai nai siam makan ni.
0: Yes.
1: Lalu kalau ni Amerika dah jauh. Ya kan sih ma, yang kita dah makan.
0: Yes. Kau ingat dengan apa modal?
1: Yang memang orang sama yang lahir ni.
0: Ia lagi ya, pelur air dulu kali no.
1: Lalu orang ni?
0: Yes.
1: Yang orang istri dia na yulur. Tanah orang modal ni? Bangun dengan orang nyo.
0: Orang modal ni?
1: Orang lama modal.
0: Kamisa.
1: Iba.
0: Yes. Kalau ini untuk syukur kisim loli yuk tayeh kamor maida lino kadi sih yang gorin internet.
1: Yes, kadi sih gorin internet loli maida. Bahkan dia kenyora.
0: Kabisa.
1: Kelu gesidai, kelu safi, kebe inalelek.
0: Yes.
1: Kedi strategic position. Nana akan nyodoh sih nana nih kita saja bahkan kenyora.
0: Yes.
1: Nono nana ada bishon. Jual temudu ini bawakin. Nang masih orang kan nyaga ini masukon tu. Jomera ni tu kisah dia ada.
0: Imagine.
1: Disuruh nyoda. Bahkan dia kelinya show.
0: Aishoyo
1: ada.
0: Imagine.
1: Ya uwe ne. Nono meri show.
0: Kara.
1: Tapi bahkan sih nana masih
0: lagi. Yes.
1: Nol dah lah. Uwe don nanti uwe. Tapi bahkan dia nangai. Negelinya agun dene.
0: Iya nana kisah ini kisah dia ada. Yes. Nasi nabo raya serat
1: bawakin. Nasi nabo raya serat bawakin.
0: Imagine.
1: Amo lorongan ne agua. Lenyaga ini luar lagi agun bagai masih lagi. Ne agun bagai sign.
0: Yes.
1: Ne agun risa risa nana bega jangi. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: nih.
0: Yes.
1: Aku lagi pukul tuk.
0: Nih
1: kini jeburakan dah yang terip.
0: Yes.
1: Nih orang siapa yang bersenang juling? Allah jangan. Aku orang kaya orang yang kahriya.
0: Perfect. Alang nih.
1: Alang. Orang nana nana terip apa nih? Nana terip apa iya?
0: Yes.
1: Nih anak nana terip apa? Tapi kini yang kisori.
0: Kabisa.
1: Kaji wasa Siri. Ini Siri nari mali.
0: Kabisa.
1: Nongani aku yolo.
0: Yes.
1: Kau kau mana kaji yolo?
0: Kaji yolo yang erori customer ni visuji. Like language of communication.
1: Yes.
0: Nanya nari fikir yo Gen Z. Language of communication matters a lot. Yes.
1: Jadi asal melulu, kalau dia kaji kaji, siapa pun dia nak bina.
0: Orang Malaysia.
2: Ewang.

0: Tani kaun tira kaya juado, e jume kuri ta sima nyora, e rodo kana kopa, a jenga ki imbali o masa wor dong anaga, e imeng kinyala, e ta juna ke shomra napa, ere juna ke shomra napa, e kuma yor dong anaga e gana kasra niti alo, olo digri gila manda mano, o shomra naka e shigano, tong kauri de lo shona le kenya, tong kulung na luso ite, e sula gana gana muria ke tenggala, e rombra na bajo, kere gira deng kara nado, ne melio na gang kaina nado, e siri kali.
1: La yogo lo benyo ma sai neki nyiru wala ngona yogo ri minyali wala rara ala nda hege gira o mon sirgali ajo tindi hinda rara nda hinda heye manda mano ni nda heye lo benyo na ko ba minyali ngon ni giri amu yogo irone e gaira na ko bi lo benyo niki nyor ndunga na bo ngori ngabila ni amu legenya fogin kage mi giro bi nyali ngoba ni giri niki rigira da di hera na do ne megure rara ki gira hera ki giro wala na bo longa na bo manda mano na ba yegi wala do ga yara na ki ne ra ki do ga yara ribul lo ga yi ndunga na ga du nyoro na ifamia mali ndunga na ni niki ru rara na ki giro ki ranya
2: yo Nah, budak iya uang kinyalla. Kenapa dia yang kinyalla? Dongan yang awal ni cepoh, anak awal di mana uangnya limpia syaranya. Sama dongan ni nyalla kau di apa ni kita ikhogi.
0: Udah nake, iya nih jangan itu jauh kepo nake bangali lo bisa lihat seriani orang kan aku ti ah syukin kijalla, pintu lo balik seriani itu lo balik siaran mulai meri nake ngkure di show.
2: Nih jauh siaga roni rosodua, nih dua gara kiara, nih jasiran biasa nih pogi tenebu. Nih aku orang orang kan aku oponu, oingu ag ngulio kuapine nih kitenggalla, oingu ado kayole, oya uni medua rimali, nih nyali duga ilang, nih aku demonstration to road lo anyway kitenggalla. Kira jauh migi yo, orang nolong dari nih kira Mamiat naik itu jadi lawan lang, especially untuk anak orang ini. Tiapang, apa nuam ada lagi polis sesiapa yang negri migi ni negri dolo soi robo nangari. Ni migi utia gas. Kira dia migi yuk. Ni aku dah mesti mama lo solar masai. Ni migi orang kiri boy dia re. Jadi ni si solar rara ni kimi dua re. Demi lo kini jalan jog maliang.
0: Ira masai naga orang kau lekak undi na orang kaya jual dagangan kaya gelung lekak tu gol. Ilo degree lepas dah bano. Orang situ naga yang kolong era misi dan awiki. Kira naga ada mo. Orang orang kapar lagi. Emo. Ulo degree lepas dah bano. Egra bano legensi agil nore serikali Kenya kwanza atiro na kesheria orobiani ole ningoni ole na kero tejana kero la serikali maandamano rechito yang kolonga na misi ndri ngora tikra muimire na damu nyaga na ke maandamano ole lonka lesino tikra mongon na erangkara kena shamu na wala gusina na kora bano re lomo na kola imaka serikali e muna kola yorani le serikali ya isak maura e balio na anjene kere beka serikali yara sagnoro pia e alaka na kero tonga na kawara la kira kara kemba ilo digi ilia maandamano Ola ini muni ini muna mauranjere ira gusri kalim bilut nare tangkara kena siai nade baga nage kiroshi kasukunya sana bukan sukulomon tengguton kajianu Steven Wole Saringe.
3: It's now time to enjoy Hookup Legit Ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
4: My NFM engidesheni ninininiroro site kiza momwana. Rongolo ngina bishana ewiki. Mayan. Nyana rikito nesujukulie. Ashamu yebega sula ininiwo mayan tor shirt pogen
5: mayan fm ipnabo 1.9 abishana ewangan olusho

0: Mayan FM e kenyor pokingai etumito yok enaibor ajijik
1: AET
0: oloroito
1: oloropila
0: olenkumei
1: olderkesi
0: olopito
2: Mayan FM
0: etumito yok ololochikoshi
1: ekibore olokirikiraya
0: wafo
1: wamba
0: tenebo otale Mayan FM
2: ewangan unusho
3: Hai, nengok dia kalau jumpa sahabat. Awak rasa belum dapat hari sahur ni? Nampol dengan sambil.
2: Ina hasil orang macam.
4: Ya, kerap dia syarat ia boleh. Kau senyap.
3: Maya.
5: Kerja yang luar masa hilang aja. Orang rogi naji urbisi nendoi aman.
4: Nih borang rumengkul lah. Nih kenyang ruh pentong kisah.
6: Tinggi jenuh rogi di West Sabuga.
7: Naji selalu kipi. Orang jadi nih semua. Nai kipu nunda rumok naji elokonya.
6: Kayu ina negara itu malu.
8: Rola raja. Nara producer, losing producer.
6: Yodori olashe lengireng simele olisendero so mwan enka kenya omela show saisiet endama
9: Mayan FM Ewangan
2: olo show
9: Ewangan
2: olo show
10: Iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigentisheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bituma yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
11: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM